0: www.livefm.lk. Kita pinawa na rasa.
1: Langkawi belaweng sabat sahayai tunai.
2: Livefm.lk.